0: Cek rasa.
1: Hei, tak goyangnya. Masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih, masih